0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Pada
0: selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas,

0: zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Saya Tuan Pro 2, welcome back. Masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Bawang, teman terbaik kamu, Tuan Pro 2. Ya, Tuan Pro 2, sebenarnya tadi kita udah ngomongin soal sarapan juga, Tuan Pro 2. Dan kayaknya tadi kita ngomongin soal sebenarnya lebih baik mana sih soal sarapan pakai roti atau pakai nasi gitu, Tuan Pro 2 ya. Untuk kamu-kamu yang lagi diet gitu, Tuan Pro 2. Nah, by the way, Tuan Pro 2, kalau bisa hindari junk food Tuan Pro 2 ya. Apalagi untuk sarapan nih ya Tuan Pro 2, karena junk food itu bisa percepat kerusakan sel otak dan ganggu daya ingat nih Tuan Pro 2 ya. Nah, jadi ada studi terbaru yang mengungkap bahaya secara cepatnya Tuan Pro 2 gitu ya. So, jadi konsumsi junk food atau makanan cepat saji ini tidak hanya berdampak pada berat badan dan kesehatan jantung Tuan Pro 2, tapi juga dapat mempercepat kerusakan sel otak dan menurunkan daya ingat hanya dalam hitungan hari Tuan Pro 2. Berbagai penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pola makan tinggi lemak dan gula mempengaruhi fungsi hipokampus Tuan Pro 2 ya. Pusat utama pembentukan memori dan kemampuan belajar ternyata Tuan Pro 2 ya. Yang punya. Nah, Tuan Pro 2. So, jadi penelitian dari University of Jund di University of dan juga University of Aberdeen Tuan Pro 2 menunjukkan tikus yang diberi makanan tinggi lemak ya mengalami penurunan kemampuan mengingat dalam waktu 24 jam. Nah, hewan percobaan tersebut mengonsumsi sekitar 60% kalori dari lemak serta dengan pola makan manusia setara dengan pola makan manusia yang sering mengonsumsi burger Tuan Pro 2, terus juga kentang goreng atau daging olahan. Nah, menariknya, ketika tikus kembali mengonsumsi makanan sehat, kemampuan memorinya pulih dalam beberapa hari, menunjukkan otak sangat responsif terhadap pola makan. So, efek negatif muncul sebelum tanda-tanda obesitas terlihat Tuan Pro 2. Nah, jadi ya. So, habis itu juga bisa peradangan otak dan gangguan memori Tuan Pro 2. Penelitian dari University of Australia Tuan Pro 2 menjelaskan diet tinggi lemak memicu peradangan ya di hipokampus Tuan Pro 2 dalam 3 hari. Nah, tikus menunjukkan peningkatan kadar interleukin Tuan Pro 2 atau -1 beta ya, zat peradangan yang mengganggu komunikasi antara sel saraf dan menghambat penyimpanan informasi baru. Peneliti juga menemukan bahwa penghambat zat ini dapat mencegah penurunan memori meski konsumsi lemak tinggi tetap berlangsung Tuan Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin pada dampaknya manusia, Tuan Pro 2, penelitian terhadap lebih dari 100 orang muda ya yang sehat di Australia menunjukkan efek serupa. Peserta yang mengonsumsi sarapan tinggi lemak dan gula mengalami penurunan performa pada tes memori spasial dan lebih sulit menahan godaan makanan tidak sehat Tuan Pro 2. Ini menandakan bahwa junk food tidak hanya merusak memori tetapi juga melemahkan kemampuan otak untuk menolak godaan makanan yang sama Tuan Pro 2.

Dan soya tanaman pro 2 ada risiko jangka panjangnya juga ya. Dia tinggi lemak, ini mempercepat kerusakan sel otak dan memperparah peradangan hipokampus pada tikus tanaman pro 2 yang meniru gejala Alzheimer tahun pro 2 ya. Pola makan ini juga mengganggu koneksi antara sel saraf, bahkan tanpa adanya plak otak atau kas Alzheimer tahun pro 2. Selain itu, junk food dapat mengubah keseimbangan mikroba usus yang secara langsung mempengaruhi fungsi hipokampus dan memori tahun pro 2. Nah, gimana sih cara memulihkan fungsi otak tahun pro 2? Efek buruk dari junk food ini tidak bersifat permanen. Nah, hewan percobaan yang kembali ke pola makan sehat dapat memulihkan kemampuan memorinya. Aktivitas fisik tersebut ya terbukti membantu menekan peradangan otak dan meningkatkan produksi protein ya untuk pertumbuhan sel otak baru. Selain itu, konsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah beri, sayuran berwarna cerah, dan ikan yang berlemak dapat melindungi sel otak dari kerusakan akibat stres oksidatif tahun pro 2. Kesimpulannya, pola makan sehat dan olahraga, terus juga pengaturan konsumsi junk food, ini merupakan kunci menjaga daya ingat dan kesehatan otak tahun pro 2 ya. Mengurangi makanan tinggi lemak dan gula secara konsisten dapat memulihkan fungsi hipokampus, memperbaiki memori, dan meningkatkan kemampuan belajar nih tahun pro 2.

0: So ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap pantengin terus seri Pro 2 Lux Mau ya teman, terbaik kamu.
1: 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lhokseumawe Mawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lhokseumawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

So ya teman Pro 2, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan welcome back teman Pro 2. Dan pastinya di pukul 8 teman Pro 2 ya, saatnya kita sepada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan di sepada edisi kali ini kita bakalan ngomongin soal ya, keren itu peduli lingkungan teman Pro 2 ya. Anak muda itu bisa menjadi eco hero teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin soal lingkungan ya, ini yang apa ya, sebenarnya justru yang menarik adalah membahas kenapa kepedulian lingkungan ini bisa menjadi bagian dari gaya hidup anak muda gitu ya. Bagaimana sih memulainya gitu ya, dan apakah aksi kecil ini benar-benar bisa punya dampak yang besar gitu teman Pro 2. So teman Pro 2, apa sebenarnya nih maksud dengan eco hero teman Pro 2? So eco hero itu nggak harus berarti aktivis lingkungan ya, atau mungkin kamu mungkin mau menjelma menjadi seorang pendaki gunung dulu gitu ya, atau anggota komunitas hijau, atau orang yang setiap hari berbicara soal perubahan iklim atau cuaca dan segala macamnya. So teman Pro 2, nggak kayak gitu ya. Eco hero itu bisa dipahami sebagai orang yang secara sadar mengubah kebiasaan dan mengambil keputusan yang lebih ramah lingkungan teman Pro 2 ya. Misalnya itu membawa tumbler karena mengurangi penggunaan botol sekali pakai, terus juga menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki untuk jarak tertentu ya, membeli barang yang memang dibutuhkan bukan sekedar karena tren, menggunakan kembali pakaian atau barang yang lama, terus juga memilih sampah ya, ikut kegiatan bersih-bersih lingkungan, mengurangi pemborosan makanan, terus juga mengingatkan teman dengan cara tidak menggurui ya, membuat konten tentang lingkungan misalnya, bahkan memiliki produk atau bisnis yang punya praktik lebih bertanggung jawab teman Pro 2. Jadi eco hero itu bukan soal siapa yang melakukan aksi paling besar, tetapi siapa yang konsisten membuat pilihan yang lebih baik teman Pro 2.

Ya, Tahun Pro 2, kenapa isu lingkungan itu penting dibicarakan bersama anak muda nih Tahun Pro 2? Ya, anak muda ini sebenarnya punya posisi yang cukup unik Tahun Pro 2. Mereka bukan hanya kelompok yang akan menghadapi konsekuensi lingkungan dalam jangka yang panjang Tahun Pro 2, tapi juga kelompok yang membentuk tren di Tahun Pro 2, ya, budaya konsumsi dan juga percakapan di media sosial lah. Jadi, sebuah kebiasaan yang awalnya dilakukan beberapa orang itu bisa menjadi tren Tahun Pro 2, ya. Ketika mungkin masuk ke media sosial, misalnya masuk ke TikTok, Instagram, YouTube dan segala macamnya, atau mungkin bahkan ke komunitas Tahun Pro 2. Nah, jadi ini cukup penting lah kalau ngomongin soal lingkungan bersama dengan anak muda gitu. Ya, sebenarnya titik yang menjadi masalahnya itu Tahun Pro 2, peduli lingkungan itu sering dianggap ribet Tahun Pro 2. Ini salah satu angle yang mungkin cukup menarik untuk dibahas Tahun Pro 2. Ya, kadang lingkungan itu dipersepsikan seperti sesuatu yang membutuhkan perubahan besar, cukup besar kayak gitu. Bahkan orang-orang kadang-kadang butuh effort yang cukup lebih gitu ya. Nah, Tahun Pro 2, kalau mungkin kita belum bisa ngelakuin dengan hal-hal yang besar, sebenarnya mulai aja dari hal-hal yang sederhana dulu gitu Tahun Pro 2 ya. Padahal pola pikir tersebut tuh justru gimana ya, kadang-kadang kita ngerasa kayak berat aja gitu kan, kalau mau butuh effort yang banyak, yang lebih gitu Tahun Pro 2. So, jadi lebih realistis kalau mungkin kepedulian lingkungan itu dimulai dari misalnya contohnya mengurangi

ya, bukan langsung menuntut kesempurnaan. Nah, misalnya juga seseorang tuh belum bisa berhenti menggunakan plastik sama sekali, jadi nggak masalah ya, bisa mulai dari membawa tas belanja sendiri misalnya gitu. Misal belum juga naik transportasi umum gitu ya, nah bisa menggunakan transportasi umum gitu ya, mencoba dari hal-hal yang kecil lah. Lingkungan itu nggak membutuhkan manusia yang sempurna, yang dibutuhkan adalah lebih banyak orang yang mau melakukan perubahan secara konsisten di tahun pro 2. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya dengan gaya hidup anak muda nih tahun pro 2? Ini bagian yang bisa dibilang menarik, karena isu lingkungan itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih tahun pro 2. Nah, coba kita lihat pola konsumsi anak muda sekarang. Misalnya fashion, makanan dan minuman, gadget, kendaraan, traveling ya. Terus juga belanja online, penggunaan listrik misalnya kayak gitu ya, dengan ya mungkin kan gadget kamu butuh di charge teman pro 2 gitu ya. Terus juga penggunaan kemasan sekali pakai seperti ya botol minum tadi misalnya teman pro 2. So jadi semua aktivitas tersebut memiliki konsekuensi terhadap lingkungan teman pro 2. Misalnya fenomena fast fashion kita bilang teman pro 2. Seseorang membeli pakaian karena sedang viral. Beberapa minggu kemudian muncul tren baru dan pakaian lama ini dianggap enggak menarik lagi teman pro 2. Masalahnya bukan sekedar membeli baju nih tahun pro 2 ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita membeli karena membutuhkan atau karena algoritma media sosial membuat kita merasa harus memiliki sesuatu? Nah, disinilah isu lingkungan itu bertemu dengan konsumsi yang berlebihan tahun pro 2. So, menjadi eco hero itu bukan berarti nggak boleh belanja ya, tetapi mulai bertanya ke diri sendiri lah, barang ini benar-benar saya butuhkan atau saya cuma sedang terdorong ya, atau FOMO gitu ya, terdorong oleh tren misalnya gitu tahun pro 2. Nah, media sosial ini juga bisa menjadi masalah sekaligus solusi tahun pro 2 ya. Kenapa begitu? Karena media sosial ini punya dua sisi ya. Di satu sisi media sosial itu mendorong konsumsi ya. Kita terus ngelihat kayak ya kebanyakan racun-racun TikTok gitu ya. Banyaklah barang yang wajib kamu punya misalnya dan segala macam lah. Nah, akibatnya muncul FOMO konsumsi tahun pro 2. Tetapi media sosial juga bisa menjadi alat edukasi. Nah, anak muda bisa membuat konten misalnya edukasi sampah, tips mengurangi food waste, teman pro 2, kegiatan komunitas ya, informasi soal lingkungan lokal, kampanye penghijauan ya, dokumentasi kegiatan bersih-bersih sungai misalnya, review produk yang lebih sustainable ya. Ini jadi apa ya, maksudnya lebih baik gitu. Cuman ya itu tadi, jadi ada dua sisi gitu teman pro 2, kita harus pintar-pintar ya. Nah, apakah media sosial itu berdampak buruk terhadap lingkungan ya? Nah, kita menggunakan media sosial itu untuk mendorong konsumsi atau untuk mengubah perilaku nih teman pro 2 gitu. Tapi masih ingat rasa. Nah, sebenarnya tahun pro 2 ya, eco-friendly juga bisa menjadi peluang ekonomi tahun pro 2. Ini angle yang cukup relevan ya untuk anak muda tahun pro 2. Kepedulian lingkungan itu nggak selalu berlawanan dengan bisnis tahun pro 2. Justru bisa muncul berbagai peluang, misalnya produk daur ulang, thrift shop tahun pro 2, terus juga refill station ya, kerajinan dari limbah-limbah gitu ya, terus juga jasa reparasi, banyak lah tahun pro 2 ya, makanan yang minim kemasan, bisnis pengolahan sampah misalnya gitu, konten edukasi lingkungan dan segala macamnya, atau mungkin ekoturism tahun pro 2 ya. Jadi lingkungan ini nggak harus selalu dibicarakan dalam konteks jangan lakukan ini gitu, tetapi juga apa yang bisa kita ciptakan dari persoalan lingkungan itu sendiri tahun pro 2. Nah, sampah misalnya bukan hanya masalah gitu ya. Dalam perspektif ekonomi sirkular ya, material yang sebelumnya dianggap limbah bisa memiliki nilai kembali jika dikelola dengan baik dan benar atau dengan tepat tahun pro 2.

Nah, kalau kita melihat konteks Kota Luxmau ya tahun Pro 2, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa membuat pembahasan cukup menarik tahun Pro 2 ya, dan juga kayaknya cukup relate dengan kamu-kamu semua. Kayaknya masalah apa yang paling dekat dengan kita misalnya di Kota Luxmau seperti itu ya, mungkin let's say sampah misalnya gitu ya, bagian kebiasaan masyarakat dalam membuang dan memilah sampah, terus juga sampah plastik, beberapa banyak kantong plastik dan kemasan makanan yang digunakan setiap hari gitu ya. Terus juga ya apalagi misalnya ada festival setiap Ahad gitu, hari Minggu gitu tahun Pro 2. Nah itu bisa tuh menjadi fokus kamu tuh generasi muda Kota Luxmau, coba telusuri gitu ya sampah-sampahnya dan segala macamnya. Ini juga bagian dari kalian udah menjadi eco hero gitu tahun Pro 2 ya. Dalam artian kalian juga udah mulai peduli akan lingkungan gitu. Yes.

Nah, teman berdua, peduli lingkungan bukan lagi sekedar soal menyelamatkan bumi ini, soal bagaimana anak muda menentukan cara mereka, mungkin gaya hidup lah kita bilangnya, makan, belanja, bepergian, menggunakan barang, membuat konten, bahkan mungkin bisa membangun bisnis gitu ya, teman berdua. Dengan begitu, tema Eco Hero ini ya, nggak berasa seperti kampanye lingkungan biasa gitu ya, atau mungkin yang menggurui. Nah, ini bisa menjadi pembahasan atau mungkin ya soal gaya hidup lah ya, konsumsi, teknologi, ekonomi, komunitas, dan masa depan anak muda gitu, teman berdua ya. Ini cukup luar biasa lah.

Nah, so teman pro 2, kadang kita berpikir aksi lingkungan tuh harus viral supaya dianggap berarti ya. Padahal seseorang yang setiap hari membawa tumbler mungkin tidak pernah masuk FVP kalian gitu ya. Orang yang konsisten memilah sampah mungkin gak bakalan mendapat ratusan like teman pro 2, kecuali Pandawara Group gitu ya. Orang yang memilih memperbaiki barang daripada membuangnya mungkin gak dianggap keren gitu ya. Tapi kalau kebiasaan itu dilakukan selama bertahun-tahun, dampaknya tetap ada tahun produa. Nah, jadi ukuran keberhasilan gerakan lingkungan itu bukan hanya berapa banyak view dan segala macamnya lah, tetapi berapa banyak perilaku yang udah berhasil kita rubah tahun produa. So ya, tahun produa, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di RRI Produa Lux Mawe, teman terbaik kamu tahun produa.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Nah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Di Sepada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

0: bahkan hobi.
1: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dan semoga kita semua teman Pro 2 tidak menyia-nyiakan penawaran keberkahan lipat ganda di hari yang baik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kamu pengen memanfaatkan waktu kamu untuk berduharia, boleh banget, bisa banget teman Pro 2 ya. Kalau biasanya kamu 4 rakaat, kamu pengen menjadikan hari ini 8 rakaat atau kelebihannya, Masya Allah, lebih-lebih lagi pastinya.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

0: di RRI Pro Dualog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Ya, sampai jam 11 nanti teman Pro 2 100% Indonesia bisa banget ya. Dan kamu juga bisa gunakan line WhatsApp kita di 0811 67 1592 untuk request lagu favorit kamu. Oh, for the first of me. Ini ada Hacunya Salma Salsabil, teman Pro 2. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

again in 85.2 Produa FM Lok Semawe, teman terbaik kamu in the Produa Hit Leads ya. Di pagi menjelang siang hari ini teman Produa sudah ada. Siapa ini? Halo, Nose ya. Pengen banget request lagu Supah Mati by Selena Grace. Oke. Langsung kita hadirkan, kita lemparkan ke Nose ya. Thank you for the request. Walaupun di jam segini, ngedengerin yang kayak gini bukan berarti kamu harus terundang untuk menggelisahkan hati kamu teman Produa. Karena lagu ini dalam banget sih. Thank you Nose.

0: dari Produalog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
0: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Saya Indrawari di Pro 2 Hitlist Indonesia 100% teman Pro 2. Lagi-lagi kamu bisa gunakan line WhatsApp kita di 0811 67 15 952. Sekali lagi di 0811 67 15 952 untuk request lagu Indonesia kesayangan kamu sampai jam 11 aja. Gea Indrawari sekali lagi, judulnya 1000 Kali. By the way, teman Pro 2, mengenali batasan diri menjadi hal penting dalam menjalani kehidupan, baik dalam pertemanan, keluarga, pekerjaan, maupun lingkungan sosial. Ya, setiap orang memiliki batas kenyamanan yang berbeda-beda, udah pasti dong ya. Sehingga penting untuk memahami apa saja hal yang membuat kita merasa aman, dihargai, dan tenang. Batasan diri bukan berarti menjauh dari orang lain, melainkan bentuk kesadaran untuk menjaga diri sekaligus membangun hubungan yang lebih sehat, teman Pro 2. Ya, salah satu cara mengenali batasan diri adalah dengan memperhatikan perasaan ketika menghadapi suatu situasi. Oh ya, rasa nyaman biasanya muncul ketika seseorang merasa didengar, dihargai, dan memiliki kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Sebaliknya, rasa tidak nyaman dapat muncul ketika seseorang merasa dipaksa, diremehkan, terlalu dikontrol, atau terus-menerus diminta melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan. Nah, berani mengatakan tidak juga menjadi bagian penting dalam menetapkan batasan diri. Menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan atau kenyamanan bukan berarti egois, teman Pro 2. Justru, kemampuan menyampaikan batasan dengan cara yang sopan dapat membantu orang lain memahami kebutuhan kita. Komunikasi yang terbuka juga dapat mencegah munculnya rasa tertekan, kecewa, maupun konflik dalam suatu hubungan. Ya, mengenali batasan diri merupakan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri ya. Setiap orang belajar bertanya pada dirinya, apa sih yang membuat aku nyaman dan apa yang membuat aku tidak nyaman. Dengan memahami dua hal tersebut, seseorang dapat mengambil keputusan dengan lebih bijak, menjaga kesehatan hubungan, serta menciptakan kehidupan yang lebih tenang dan sesuai dengan dirinya sendiri. Ya, dalam keseharian kita pasti pengen nyaman ya. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa, keluar dari rumah, menuju aktivitas kita dengan tujuan masing-masing. Pasti kita terlepas dari meminta kepada Allah diberikan kelancaran segala sesuatunya every day, teman berdua. Pasti kita gak pengen kan, ada aja tuh ya ono ini yang membuat kita tidak nyaman. Semoga kamu di pagi hari ini, teman Pro 2, apapun aktivitas kamu, kamu sudah bisa mempelajari nih ya, kira-kira apa yang bisa memancing mood kamu untuk tidak nyaman. Maka jauhilah, hindarilah ya, hal-hal yang membuat kamu bad mood ya, yang bisa membuat aktivitas kamu jadi sedikit punya kendala di dalamnya. Walaupun lagi-lagi kita harus tahu, dalam hidup yang kita jalani itu pasti ada aja sesuatu, ya kan? Tapi minimal dengan kita menghindari sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, teman Pro 2, yang tadi itu agak kepending, jadi gak bertubi-tubi gak nyaman, gak bertubi-tubi bikin kamu nyesek gitu, ya kan? It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, teman Pro 2. Lagi-lagi ini juga menjadi salah satu lagu pilihan untuk kategori wanita dalam Festival Bintang Radio. Jangan lupa daftarkan diri kamu. Dan sekarang kamu lagi mendengarkan Egy Putra di Pro 2 Hitlist Indonesia sampai jam 11 aja.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
4: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
3: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
4: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
3: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
4: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
3: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
4: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
3: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.
5: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
6: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
7: Mungkinkah kita akan bersama?
6: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, terakhir kali.
8: Terlalu indah semua yang Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
9: Kau membuatku debar di dada.
8: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang
5: dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
11: Masih ada namamu dalam langkahku.
5: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
11: Entah.

Raisa Bila. It Gitaf sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dari media informasi dan hiburan program A2 RRI, Loksmawe, teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Bawa dia kembali ini new versi baru ya, di 2 tahun yang lalu, 2024. Mahal ini. Mungkin pernah ada yang terjadi di masa lalu hingga kamu ingin memutuskan agar ia kembali di masa yang akan datang. Waduh, agak-agak sulit ya. Well, gimana kabar kamu yang baru mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe di Pro 2 Hitlist Indonesia 100% lagu Indonesia sampai jam 11 nanti. Dan dilanjutkan dengan Pro 2 Hitlist Mancanegara dari jam 11 sampai dengan jam 12. Lagu-lagu mancanegara ya. Sekali lagi kamu bisa nge-save 0811-67-15952 ya, sebagai line WhatsApp kamu. Siapa tahu kamu pengen request lagu, kamu bisa langsung WhatsApp di nomor tersebut, teman-teman.

setiap orang pasti punya pengharapan yang semakin hari semakin baik ya. Semoga pengharapan tadi juga kita support dengan usaha dan doa yang kita jadikan sebagai hal yang selalu kita lakukan teman Pro 2, masih dalam rangka pengharapan yang lebih baik di setiap harinya. Hari yang baik ya, berdoalah yang baik-baik, berkatalah dan sebisa mungkin kamu menghasilkan hal-hal yang baik lebih daripada hari-hari biasanya. Hanya nyanyian harapan miliknya Ran, teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Loks Mawe.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
2: Ada apa sih, Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
3: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, dek.

0: Anda miliki Aisyah Lawan 7 dengan Alasanku. Oh, ini dari tadi aku dengerin lirik by liriknya tuh sangat mulia sekali teman berdua ya. Semoga kamu tuh termasuk tipe yang kayak ngedengar sesuatu yang baik, terus kamu berusaha mengaplikasikannya dalam hidup kamu ya. Minimal dalam sehari-hari itu kita udah bisa belajar bertanggung jawab nih buat kamu yang rasa masih adik-adik gitu ya, masih pada remaja. Mari berusaha untuk bertanggung jawab dalam keseharian yang kamu jalani ya. Apakah kamu seorang pelajar ataukah kamu seorang mahasiswa, kamu seorang pekerja ya. Jadilah orang yang berintegritas dengan berani bertanggung jawab ya, dan menjalani hari sepenuhnya yang kamu jalani teman pro 2. Jadi kayak punya integritas dalam melakukan siapapun. Kalau ditanyakin emang apa aja Gi yang harus berintegritas, ya apapun itu gitu. Semua profesi kamu teman pro 2, which is sekalipun kamu cuman tukang pembersihan gitu ya, cleaning service, kamu cuman tukang parkir sekalipun ya, semua orang bisa berintegritas dalam profesi kamu. Bagaimana menjadi tukang parkir yang baik mungkin ya, bagaimana kamu ramah terhadap orang-orang memarkirkan kendaraannya ya. Ataupun kalau kamu hanya sebatas tukang bersih-bersih, kamu juga bisa menunjukkan loyalitas kamu ketika kamu bekerja. Kamu betul-betul tulus mengangkat sampah, kamu betul-betul bisa berkomunikasi dengan baik ya. Dan insya Allah ketika kita sudah mampu untuk bertanggung jawab in the daily activities ya, di dalam aktivitas kita sehari-hari, orang juga akan menganggap kita lebih kok ya. Walaupun kita hanya sekedar security ya, tapi pasti orang akan bisa menilai kita double di atas profesi kita selama ini, karena kita bisa bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita lakukan. Apakah itu pekerjaan kita ya, ataukah itu bagian dari tanggung jawab kita lainnya ya. Dan semoga kita akan terus menjadi orang yang bertanggung jawab di setiap harinya terhadap hari-hari yang kita jalani. Ya, 5 menit hengkang dari jam 11 siang hari ini, sudah di atas jam 11 berarti sudah siang aku ngucapinnya. Dan kita sudah berada di zonanya Pro 2 Hitlist Mancanegara, 100% lagu luar untuk kamu yang pengen request. Mesti ditunggu sampai jam 12 aja untuk lagu-lagu mancanegara di 0811-67-15952.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

0: Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
2: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
2: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

Disenchanting Medicine Beer with a bitter sweet teman Pro 2 di Pro 2 hit list 100% in mancanegara maksudnya ya, Indonesia. Ya. By the way, buat kamu yang ngerasa para cowok-cowok tuh, aku pengen nanya sekaligus notice ngingetin or something like that bahwa ada beberapa hal yang mungkin termasuk sunahan ya di hari Jumat sebelum kita pergi ke masjid. Apakah kamu juga termasuk orang yang memikirkan ini gitu ya, mengingat hal ini juga mengandung banyak pahala yang dilipat gandakan ya, karena kita juga berada di hari Jumat teman Pro 2. Kayak mempersiapkan baju yang terbaik menurut kamu. Ya terbaik itu kan gak mesti mewah, gak mesti mahal ya kan. Terus kamu suka mikir gak sih, aduh ini kayaknya minggu lalu udah dipakai ini nih ke masjid gitu. Terus lagi udah selesai soal sesuatu yang kamu gunakan ya, belum lagi soal sesuatu yang kamu semprot untuk mengundang rasa wangi mungkin yang ada pada diri kamu. Karena for your information juga teman Pro 2, mungkin kamu sudah tahu tapi aku kasih tahu lagi ya, bahwa wangi itu kan bagian dari simbol kebersihan ya, pada umumnya nih, lazimnya ya, keseringan yang kita temui ya. Apakah kamu juga memperhatikan hal itu gitu? Karena aku yakin banget di zaman yang sekarang ini orang gak cuma punya satu parfum ya, dan lagi-lagi itu gak perlu mewah, gak perlu mahal, yang penting sesuai dengan karakter kamu dan gak bikin pusing ya. Karena apa? Karena kamu ketika kamu pakai terus kamu masuk masjid, itu kan orang-orang yang ada di sekitar kamu kan ikut juga ngehirup ya kan aromanya. Apakah kamu juga memperhatikan itu teman Pro 2? Lagi-lagi nih ya, soal sunnah tidak melewati jalan yang sudah kamu lalui ketika kamu pada saat pergi ke masjid. Hal ini juga mengandung pahala ya, yang tadinya kamu anggap receh, tapi ketika kamu udah sering melakukan hal ini, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang terbiasa dilakukan dalam rangka sunnah di hari Jumat teman Pro 2.

Energia Sinar Si Pro ya, Die on this Hill, teman Pro 2. Lagu yang gak semua para penyanyi bisa epic membawakan ya. Soalnya lagunya tune-nya tinggi terus, nadanya tinggi terus, high tune mandum ya kan. Tapi untuk kamu semua, semoga kamu ternikmati dari playlistnya Pro 2 Valox Maue. Masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara, 100% lagu Mancanegara. Ada next song, Harry Styles.

ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh? Terus, kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah. KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
6: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
7: Mungkinkah kita akan bersama?
6: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau membuatku debar di dada.
6: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
9: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
5: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati Sebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

ada di Manciala itu Pak, dengan Agar Selama-lamanya, teman Pro 2. Ini terbaru juga di tahun 2026 dan kamu lagi mendengarkan di Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu. Ya. Gak kerasa ini udah hampir saatnya kita merelay ya bersama Pro 1 RRI Lok Semawe. Seperti biasa di hari Jumat siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Islamic Center Kota Lok Semawe nantinya. Hah?

ternyata ada kesalahan ya. Kita bergabung untuk siaran sholat Jumat berjamaah dari Masjid Darul Falah Langsa, teman Pro 2. Ya, semoga buat kamu semua yang cewek-cewek yang mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe, kalau cowok kan pasti nanti Jumatan ya, akan mendengarkan langsung deh ya. Dan jangan lupa, jam segini mestinya kamu sudah dari masjid sih, kalau kamu lagi gak kerja kayak aku. Ya, semoga hari ini menjadi salah satu hari Jumat terbaik yang kita jalani selama ini, teman Pro 2. Bersama RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.

yang sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

0: kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Salat Jumat ya di kesempatan hari ini. Namun juga tidak luput kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah menyegerakan, memberikan kesembuhan dan kelapangan hati. Saat lagi pendengar kita akan bergabung bersama Masjid Islamic Center Kota Loxmawe. Tetaplah bersama kami.

Ya, mohon maaf pendengar, kami ulangi informasi bersama untuk hari ini. Siaran langsung sholat Jumat bukan dari Islamic tapi dari Masjid Agung Darul Falah Langsa, pendengar. Sekali lagi, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Darul Falah Langsa guna mengikuti yaitu siaran langsung ibadah sholat Jumat. Tetaplah bersama kami.

pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pada sholat Isya akan diadakan pembacaan selawat kubra. Kemudian yang kedua, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 malam Rabu pada Isya akan diadakan tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penceramah Profesor Dr. Haji Muhammad Sukri Albani Nasution MA. Mari sama-sama kita untuk menghadiri dan meramaikannya. Kemudian penerimaan panitia pembangunan masjid selama satu Jumat ini jumlah penerimaan Rp18.273.000. Saldo kas yang lalu sebesar Rp46.064.544. Jumlah Rp64.337.544. Sedangkan pengeluaran selama satu Jumat belakangan ini Rp7.775.000. Saldo sampai dengan hari ini sebesar Rp56.562.544. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian pada pintu masuk sebelah utara dan selatan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa. Kita juga ada menerima sumbangan dalam bentuk barang, yaitu 8 sak semen. Untuk pelaksanaan salat Jumat kita hari ini, yang bertindak sebagai kari tadi adalah Tunku Romi SPD, Muadzin 1 oleh Tunku Haijir Rizki Amiruddin SAG, dan Muadzin kedua nanti oleh Tunku Haji Abdul Hadi. Sedangkan yang bertindak sebagai khatib, yaitu Tunku Haji Mu'arif Ridwan SHMH. Judul khutbah, momentum keindahan dalam bulan Rabiul Awal. Salat Jumat kita hari ini akan diimami oleh Imam Cik Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa. Sedangkan naib imam oleh Tunku Sibral Malasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Tunku Khatib dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحكيم الخبير يعلم ما يلجل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم hadirin sedang salat jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada hari yang sangat mulia ini kita sewajibnya selalu mengucapkan alhamdulillah karena atas limpahan nikmat yang Allah berikan kita kepada kita pada saat ini sehingga kita masih bisa meningkatkan umudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat hayah, nikmat kehidupan. Dengan karenakan adanya nikmat hayah, nikmat kehidupan serta nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita nikmatani maghdurun fihi makasirun minan nas. Umatku ada dua nikmat yang kebanyakan mereka tertipu. Ada dua nikmat yang kebanyakan umatku ini merasa lalai. Yang pertama adalah as-sihatun, nikmat sehat, wal firaq, yaitu waktu yang lapang. Jadi nikmat kesehatan dan juga waktu yang lapang itu merupakan dua nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, tetapi kebanyakan di antara kita tertipu ataupun lalai atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya nikmat-nikmat tersebut, sewajibnya kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Sewajibnya kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wahai para hamba-hambaku, وَتَزَوَّدُوا, carilah bekal kamu sebanyak mungkin di dunia ini. Tetapi kamu ingat, فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى, bekal yang paling baik yang kamu cari di dunia ini adalah ketakwaan. وَتَقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, bertakwalah wahai hamba-hamba yang telah Allah berikan pikiran. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sewajibnya kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita pada hari ini sudah berada pada momen yang begitu mulia. Kita sudah berada pada bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Yang kita tahu semua bahwa bulan Rabiul Awal ini ada terdapat satu malam yang lebih mulia daripada malam-malam yang lain. Karena apabila tidak ada malam ini, sungguh tidak ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Tidak ada malam-malam yang lain tersebut, yaitu malam 12 Rabiul Awal. Yaitu malam 12 Rabiul Awal merupakan malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad semata-mata hanya rahmat bagi sekalian alam.
Rahmat bukan hanya bagi umat Islam saja. Rahmat bukan hanya bagi manusia saja. Tetapi rahmat bagi sekalian alam. Apa itu alam? Masih Allah. Yang bukan Allah itulah alam. Nabi Muhammad SAW, rahmat bagi sekalian alam ini. Ini merupakan rahmat. Allah mengutuskan Nabi Muhammad di atas permukaan bumi ini. Maka malam 12 Rabiul Awal merupakan malam yang sangat teristimewa. Khususnya kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Maka pada bulan Rabiul Awal ini, tentunya harus banyak sekali kita berselawat kepada Nabi. Tentunya kita harus banyak membaca sejarah-sejarah baginda besar Muhammad SAW. Kita harus banyak juga bagaimana kisah Nabi dalam memperjuangkan agama. Kisah Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam. Dalam membela kebenaran. Dan juga Nabi Muhammad merupakan suri tauladan. Contoh bagi sekalian alam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Pada Nabi Muhammad ada memiliki kebaikan yang sempurna. Maka ada hadis, apabila kita mencintai ataupun tidak sempurna iman seseorang, apabila kita lebih mencintai saudara kita daripada mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus mencintai Nabi lebih daripada apapun. Lebih daripada anak kita sendiri. Lebih daripada keluarga kita sendiri. Kesempurnaan iman kita adalah dengan kita mencintai Nabi Muhammad dengan sepenuh hati. Harus lebih kita mencintai Nabi ketimbang anak kita, ketimbang keluarga kita, ketimbang harta kita, ketimbang jabatan kita. Inilah yang dinamakan dengan kesempurnaan iman. Maka hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen pada 12 Rabiul Awal, momen pada bulan Rabiul Awal ini salah satunya adalah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan pernah kita lupakan sejarah bahwa pada bulan Rabiul Awal ini ada satu momen yang luar biasa, yaitu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya Abu Bakar. Di saat Nabi berdakwah di kota Mekah, orang-orang Madinah tidak, orang-orang Mekah tidak menerima dakwah-dakwah Nabi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk berhijrah ke kota Mekah. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Ini kan ujina li fil khuruj?" Wahai sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan, telah memberikan izin kepadaku untuk keluar daripada kota ini. Faqala Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, "Sahabatku ya Rasulullah, apakah engkau ingin memiliki teman untuk perjalanan? Faqala." Lantas Nabi pun menjawab, "Ashabat ya Rasul. Ya Abu Bakar, saya butuh kawan untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah." Qalat Aisyah. Maka di saat itu Aisyah pun berkata, "Wallahi ma syara'tu qabla dzalik. Anna ahadan yabkinal fardi hatta ra'aitu Abu Bakar yabki yawma idzin. Wallahi, demi Allah, maka aku tidak pernah melihat sebelum demikian, maka aku tidak pernah tahu sebelum demikian bahwa ada seseorang yang menangis karena kesenangan yang luar biasa. Dan pada hari ini saya melihat Abu Bakar menangis karena kebahagiaan, karena diajak oleh Rasulullah SAW untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah." Maka dalam perjalanan hijrah Nabi, itu bukan hal yang begitu mudah. Itu bukan hal yang begitu gampang. Tetapi butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh waktu yang lama. Kesedihan Rasulullah, kesedihan Abu Bakar luar biasa. Di saat dikepung oleh kaum Quraisy, orang-orang kafir, Rasulullah meminta kepada Sayyidina Ali untuk tidur di mimbar Rasulullah, agar tidak dimanipulasi, agar orang-orang Quraisy tidak tahu bahwa Rasulullah ingin hijrah
ke kota Madinah. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan momen dalam bulan Rabiul Awal juga. Dan juga momen dalam Rabiul Awal ini merupakan adalah pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat di saat perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Jumat yaitu pada bulan Rabiul Awal. Walaupun perintah Jumat itu sudah ada di saat Nabi di kota Mekah, tetapi Nabi melaksanakan di saat Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan Nabi melaksanakan Jumatnya itu pada bulan Rabiul Awal. Dan juga momen daripada bulan Rabiul Awal merupakan pertama Nabi membangunkan sebuah masjid, yaitu Masjid Quba. Yang kita tahu, yang sama-sama kita berziarah di saat kita melaksanakan umrah ataupun haji, itu merupakan masjid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di saat Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisah Rasulullah dalam memperjuangkan agama kita. Maka bulan Rabiul Awal ini merupakan momentum untuk kita mensyukuri atas kelahiran Nabi besar Muhammad dengan cara kita merayakan hari lahir Nabi, dengan cara kita memperbanyak salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah wa malaikat dan malaikatnya Allah yusallu 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita seorang umat Nabi, wajib harus lebih memperbanyak kita berselawat kepada Nabi. Tetapi makna Allah berselawat, makna malaikat berselawat, dan juga kita berselawat itu berbeda. Tetapi yang harus kita pahami, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad, dan kita umat harus memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan, barang siapa saja yang berselawat kepada Nabi Muhammad satu kali saja, Allah akan berselawat kepadanya itu sebanyak 10 kali. Maka dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad satu kali, Allah akan memberikan rahmat luar biasa kepada kita 10 kali lipat lebih besar. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kelebihan dalam kita berselawat. Tentu sangat banyak sejarah-sejarah, dan pada bulan Rabiul Awal ini merupakan momen kita untuk membaca sejarah Nabi, momen kita untuk mengajar anak-anak kita bagaimana keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kelak nanti akan ingin mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maka sama-sama kita masuk dalam dua rukun al-khutbah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhannas, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما في الآيات وذكر الحكيم تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: نعم.
1: لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. So.

سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

0: 105,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Qur'an, maka ia mendapat dua pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta, dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

24.2 RRI Pro 2 Velox, mau teman terbaik kamu, radionya anak muda. Balik lagi nih ya, setelah tadi kamu mendengarkan siaran langsung sholat fardu Jumat berjemaah dari Masjid Darul Falah ya, Kota Langsa. Balik lagi nih, Egy Putra juga baru kelar tadi aku sholat di Masjid Taqwa deket sini teman Pro 2, dan langsung mendengarkan sholawat hari Nariyah yang satu ini tuh kok kayak langsung meleleh gitu ya, langsung ternyuh gitu kan ya. Ya semoga hari demi hari yang kita jalani semakin memantapkan kita menjadi seorang muslim yang baik teman Pro 2 ya. Karena insya Allah setiap ada langkah yang baik itu juga feedbacknya juga akan baik bagi kita semua ya. Kalau kamu mungkin saat ini masih menikmati kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, yang kamu ngerasa sepertinya tidak ada gunanya untuk berbuat baik karena kamu udah terlanjur banyak salah gitu, itu adalah pernyataan yang sangat salah sekali. Karena Allah selalu menawarkan umatnya untuk selalu bertaubat. Allah selalu membuka pintu maaf ya bagi umat-umatnya yang mau mendekati kebaikan, perlahan namun pasti gitu. Insya Allah buat kita yang sudah terlanjur banyak dosa, berlumur dengan kedosaan, dari momen Jumat kali ini mampu menjadikan kita seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada

0: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmal, teman terbaik kamu.
1: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

hampir di jam 2 siang hari ini teman Pro 2 ya. Satu menit lagi. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Semoga kita senantiasa menjemput keberkahan, kalaupun keberkahan belum sepenuhnya berpihak pada kita. Dan semoga sekali lagi momen siang hari ini, Jumat siang ini, bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, mendekati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa teman Pro 2 ya, di jam 2 siang kamu akan ditemani dengan Just More Music. Jadi music full sampai jam 3 nanti kembali akan bertemu dengan penyiar selanjutnya yang bertugas tentunya ya. Thank you buat kamu yang udah denger aku dari pagi tadi. Terima kasih. Aku minta maaf untuk koar-koarku yang mungkin sedikit menyinggung, mungkin kalau ada pun ya, namanya manusia ya kan. Insya Allah besok pagi banget kita ketemu ya. Egy Putra Oto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Yes.
2: Apa sih yes.
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715952.
1: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
2: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
1: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

95,2 Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat sore menjelang siang dong ya. Siang menjelang sore, teman Pro Dialog. Dera pengen cepat-cepat banget sore. Ini masih jam 3 lebih 18 menit untuk hari ini ya, dan ada sebagian dari teman Pro Dialog pasti masih tidur siang. Ada juga yang tadi udah pulang dari masjid, masih istirahat aja di rumah karena memang cuacanya panas, teman Pro 2 ya. Untuk Lok Semawi hari ini gimana di tempat kalian, berapa derajat teman Pro 2? Ya, hari ini Lok Semawi 33 derajat Celsius. Tapi lagu yang kalian dengerin denting. Gak apa-apa ya, semoga lagunya bisa membuat siang hari ini menjadi lebih teduh. Untuk waktu asar, Lok Semawi dan sewaktu nanti di jam 3 lebih 50 menit. Sore hari ini juga nanti kita akan ada Sari Ceria, ada bintang tamu juga yang akan ngobrol di Sari Ceria hari ini. Dan menemani sampai di jam 7 malam di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: 95,5 Komedia Pradelok Semawi, teman terbaik kamu. Selamat sore di sore ceria untuk edisi hari ini Taman Radio di Jumat 21 Agustus 2026. Dan udah gak sendirian, udah ada bintang tamu kita di sore hari ini. Kita sapa dulu, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya gitu ya. Dengan siapa nih, boleh kenalan gak?
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Jihan Soada. Saat ini saya duduk di bangku kelas 12 SMA Negeri 1 Lok Semawe. Teman-teman bisa panggil saya Jihan.
0: Oke, Jihan. Jihan Soada ini teman radio dari SMA Negeri 1 Lok Semawe. Nah, pasti pada bertanya-tanya. Kamu nanya, bertanya-tanya. Ya, kenapa Jihan kemari? Jadi Jihan ini kemarin terpilih ya menjadi satu-satunya perwakilan siswi di Aceh untuk jalan-jalan ke Jakarta ke gedung DPR RI. Seru ya?
1: Iya Kak, seru banget.
0: Seru banget.
1: Bukan cuma ke gedung DPR RI, tapi juga Ajen berkesempatan untuk bisa mengunjungi Kemenpora, ke teater Kemenpora.
0: Oke, jadi ini pengen banget teman perlu juga tahu nih apa kok bisa kesana? Ini ada perwakilan dari mana atau mungkin ada tes-tes khusus akhirnya bisa diundang jalan-jalan ke gedung DPR RI. Boleh cerita Jihan?
1: Nah teman-teman, di sini Jihan cerita secara umum aja dulu ya. Nah, jadi kegiatan yang Jihan ikuti ini adalah di bawah naungan Kreshome. Ya itu dia adanya di Medan, pusatnya ada juga di Jakarta. Dia bekerja sama dengan Kemenpora. Dulu Jihan tahun kemarin Jihan sempat mengikuti juga seleksinya. Pertama seleksinya panjang sekali. Yang pertama itu kita diseleksi CV dulu. Kita harus mencantumkan berbagai sertifikat, berbagai pengalaman. Yang kalau orang buka tuh kayak
0: Terus
1: tahap 1 Jihan lolos, lanjut lagi ke tahap 2. Tahap 2 itu tes tulis. Di situ seperti biasa kita dites pengetahuan umum, seperti tes tulis pada umumnya. Alhamdulillah Jihan masih lolos juga. Lanjut lagi nih ke tahap 3. Di tahap 3 ini tahap mentoring. Ada mentornya dari anggota DPR RI dan Kemenporanya. Setelah kami mendengarkan mentoring dari beliau, kami diminta nih untuk membuat resume. Dan resume ini kan sekarang banyak tuh AI dan lain sebagainya. Di sini memang sudah jelas-jelas dikatakan jangan menggunakan AI, dan kalaupun plagiat harus di bawah 20. Alhamdulillah Jihan memang suka menulis. Jadi Jihan memang tulis sendiri, resume-nya tidak terlalu panjang. Bisa dibilang lebih singkat daripada teman-teman yang lainnya. Tapi ketika dicek plagiat, ternyata plagiatnya nol. Sampai ke 20. Dan alhamdulillah Jihan lolos. Dan lanjut lagi ke tahap keempat. Tahap terakhir, tahap wawancara. Nah di situ teman-teman, Jihan lagi persiapan juga untuk mengikuti duta pelajar sadar hukum tingkat kota. Ketika seleksi wawancara itu, Jihan lagi seleksi di sekolah juga nih, seleksi Dusakum yang Jihan bilang tadi. Jadi di sela-sela itu Jihan izin sama pembinanya untuk Zoom dengan kakak mentor di sana. Dan kakak mentornya itu pun kagum gitu, mengatakan Jihan masih SMA ya. Di situ Jihan masih kelas 2, belum naik kelas 3.
0: Berarti itu tahun lalu atau gimana?
1: Iya Kak, tahun lalu.
0: Oh tahun lalu. Oke. Berarti itu menjadi pengalaman yang gak akan Jihan lupakan ya. Kalau terus tes wawancara, habis tes wawancara gimana lagi?
1: Jihan di situ menjawab semua pertanyaan dari mereka, dan pertanyaan itu pun kok ini ya gitu. Karena di situ Jihan kurang prepare juga, karena kan lagi sibuk tentang Dusakum juga gitu. Dan Jihan di situ udah ngerasa apa-apa kalau nggak lolos, karena sampai sejauh ini juga kan banyak ratusan orang yang gagal per tahapnya. Dan ternyata benar ketika pengumumannya seluruh Indonesia hanya diambil 3 orang.
0: Seluruh Indonesia?
1: Iya, pada tahun awal Jihan ikut.
0: Oh, pas awal. Oke. Kalau yang tahun kemarin berangkat nih, tahun berapa nih?
1: 2026 ini kan.
0: Oh, berarti ini pernah terus ikut tapi Jihan masih gagal dan berhasilnya di 2026.
1: Iya, berhasilnya di percobaan kedua.
0: Oke. Okay. Habis wawancara akhirnya langsung pengumuman lolos.
1: Ada jeda sekitar seminggu, habis itu Jian udah gak ngecek si pengumuman. Karena Jian lagi sibuk disakum juga, dan memang udah feeling bahwasannya
0: Feeling lulus?
1: Enggak.
0: Oh enggak, malah enggak justru ya?
1: Iya, karena Jian merasa Jian kurang persiapan di wawancara ini.
0: Oke.
1: Dan perjawaban Jian itu ngawur semua. Yakin aja nih kita jawabnya masalah benar atau enggak.
0: Jadi
1: tahu, gitu.
0: kok bisa Jihan mengatakan jawaban Jihan tuh ngawur, tuh emang apa gitu kok sampai seperti itu?
1: Karena mereka menanyakan sesuatu yang Jihan nggak ketahui.
0: Oke, terus Jihan jawabnya apa? Memang ngawur beneran?
1: Sebenarnya nggak ngawur-ngawur juga cuman ya udah ya ping aja gitu yang penting.
0: Oke, yang penting yakin sama argumennya sendiri ya.
1: Iya, walaupun argumennya 50% sebenarnya.
0: Oke. Kemarin karya tulis ya, tadi Jihan bilang menyiapkan karya tulis. Apa yang Jihan siapkan? Tentang apa nih karya tulisnya?
1: Karya tulisnya itu tentang di situ Jihan ingat yang diundang pada saat itu adalah ketua DPRK pada Aceh. Jadi beliau mengatakan di situ tentang bagaimana sih perjalanan beliau untuk bisa sampai ke DPR RI, bagaimana latar belakang dari keluarganya, kerja keras, disiplin dan juga didikan dari orang tuanya. Intinya kami di situ diminta untuk lebih menghargai dan lebih bangga terhadap budaya Aceh.
0: Ada tulis juga tentang kebudayaan Aceh?
1: Ada aja yang masukkan di situ kebudayaan yang terutama yang ada di kota Lhokseumawe. Mungkin itu ya yang buat Jihan lolos seleksi resume pada saat itu.
0: Apa yang Jihan katakan tentang kebudayaan khas Lhokseumawe khususnya?
1: Kebudayaan tentang khas Lhokseumawe yang Jihan ceritakan itu ada rapai. Jihan juga cerita juga tentang tari-tari kita, makanan-makanan kita. Dan Jihan ada mention juga di situ tentang kopi gayo.
0: Oke. Berarti full itu no apa ya? No edit-edit ya. No duplikat ya kan? Benar hasil buah pikiran sendiri, tulisan sendiri, original. Original banget. Asli nih teman-teman radio. Jadi gitu. Berarti ini membuktikan kalau Jihan literasi menulisnya tuh masih bagus banget di tengah-tengah memang zaman digitalisasi yang orang pengen semuanya serba instan, biar cepet, pakai AI aja gitu ya. Ternyata selain tuntutannya juga harus enggak boleh pakai mesin ya, memang harus tulis sendiri dan ini juga menjadi salah satu karya yang menarik. Akhirnya mengantarkan Jihan ke Jakarta untuk ke DPR RI. Seluruh Indonesia berapa orang yang lolos tahun ini, 2026 ini?
1: Yang 2026 ini yang mengikuti dari apa ini foundernya mengatakan kurang 4.000 orang yang mendaftar, yang diterima itu cuma 150 dan Jen salah satu 15 orang yang mendapatkan fully funded.
0: Wah, boleh ceritain nggak apa itu?
1: Jadi yang Jen ikuti kemarin itu dan Jen terpilih sebagai delegasi fully funded sekolah dan juga tour parlemen di DPR RI dan juga di Kemenpora. Untuk tahun ini yang fully funded, tahun sebelumnya yang Jen ikuti gagal itu memang diseleksi. Tapi kalau tahun ini itu golden ticket dari ajang duta yang bekerja sama dengan Kresum, yang di bawah naungan Kresum. Kebetulan Jen pada saat itu mengikuti duta pelajar kreatif Indonesia. Ketika malam farewell party, kami sebelum malam farewell party itu selama 3 bulan diminta untuk membuat program kerja. Dan mikir apa ya program kerja
0: yang menarik gitu ya.
1: Menarik yang orang lain nggak buat kayak gini gitu. Kalau misal berbicara seminar, workshop itu kan udah basic. Udah biasa lah itu kan. Jadi Jihan menciptakan program kerja dari nama Jihan sendiri.
0: Apa itu?
1: Yaitu Suada.
0: Oke.
1: Jadi Suada ini apa sih? Suada adalah program kerja yang dimana pada saat itu kan bulan Ramadan. Kita kan lebih banyak nih di rumah, lebih banyak waktu luangnya. Jadi di sela-sela waktu luang itu kita pasti menantang dong nonton film atau nonton apapun itu. Nah, jadi dari tontonan film itu Jihan ubah ke dalam suatu puisi.
0: Oke.
1: Kebetulan dia suka juga menulis puisi.
0: Lengkap ya. Dan, baik, terus.
1: Dan ternyata program kerja Suada ini dinotis sama petinggi-petinggi Kreshom. Menarik ini. Ketika pengumuman di situ Jihan entah kenapa pesimis duluan. Karena ada orang-orang yang Jihan anggap, wah kakaknya keren, program kerjanya sehari sampai 5 diposting gitu. Sedangkan dia nih seminggu sekali gitu. Karena mungkin di sekolah pun kerjaannya banyak, organisasi di luar ya. Disebutkan pertama, kedua, ketiga dulu. Yang pertama aja udah ngerasa, oh ini kakak nih kayaknya
0: gitu. Terpilih gitu ya.
1: Iya, ternyata juara satu program kerja terbaik atas nama program kerja Suada.
0: Kaget.
1: Pas disebut Suada, jadi lagi atas nama Jihan Suada dari Provinsi Aceh. Bisa kayak ya Allah, alhamdulillah gitu kan.
0: Itu apa yang Jihan tawarkan di program itu?
1: Di situ Jihan mengajak generasi muda tidak hanya kita menonton atau menikmati film lalu lewat begitu saja, tetapi kita menuangkannya ke dalam bentuk tulisan berupa puisi, sehingga orang lain ketika melihat puisi kita, misal ada orang yang belum menonton nih film nih, mereka udah kayak gini ya alur ceritanya karena mereka udah baca nih di puisi kita.
0: Oh gitu, keren banget. Oke, kemarin berarti berangkat ke Jakarta itu tanggal berapa?
1: Jihan berangkatnya 2 hari lebih awal karena Jihan mau main-main dulu ke Medan. Karena jujur itu first time juga Jihan ke Medan. Jadi Jihan sama mama sama ayah berangkatnya dari Aceh itu hari Sabtu. Tapi sampai di Medan hari malam minggunya jam 8:30.
0: Oke. Berapa hari di Jakarta Jihan?
1: Jihan di Jakarta 3 hari, 3 hari di Jakarta, 3 hari di Medan.
0: Jadi 3 hari di Jakarta kegiatannya apa aja nih sebagai delegasi ya, golden ticket pula mewakili Provinsi Aceh satu-satunya kan. Ngapain aja programnya di sana, ngapain? Boleh cerita?
1: Boleh kak. Jadi di sana kegiatannya itu full dari pagi sampai malam. Dari jam 6 pagi kami udah standby, jam 7 itu udah siap semua itu. Kami udah di luar hotel dan bersiap untuk ke gedung DPR RI naik bus. Di situ di hari pertama kami itu tour dulu, ke DPR RI-nya, diperlihatkan gedung Nusantara yang ini loh,
0: seru ya.
1: Dan itu rasanya kayak mimpi. Ya Allah, Jihan udah ada loh di gedung DPR RI. Dan dulu memang dari kelas 1 Jihan bercita-cita untuk bisa sampai ke DPR RI. Jihan sempat juga mengikuti parlemen remaja yang tujuannya sama seperti ini, yaitu simulasi menjadi anggota DPR RI. Tapi Jihan belum beruntung, Jihan selalu jatuh di
0: tahap akhir. Tapi akhirnya bisa melangkahkan kaki ke tempat yang Jihan impikan. Suatu hari mungkin nanti jadi anggota DPR RI kan? Iya kan? Amin. Terus gimana sampai sana tuh lihat gedung tersebut gitu ya, masuk ke dalam juga?
1: Iya kak, kami
0: jalan-jalan ya kan?
1: Kami masuk juga ke ruang paripurnanya. Kami masuk juga ke museum DPR RI-nya. Di sana Jihan banyak belajar juga, menceritakan juga tentang filosofi gedung-gedung di sana. Pada awalnya Jihan kiranya tidak seperti itu, tapi karena sudah diterangkan di sana, oh jadi seperti ini ya realitanya gitu. Jihan belajar banyak hal juga di museum itu. Kemudian dari sana kita beristirahat dulu sebentar, lalu kami masih tur di situ jalan kaki. Terus sih jalan kaki rame-rame gitu kan, karena pesertanya dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke gitu kan.
0: Punya teman-teman baru ya, ketemu kenalan sama teman-teman baru.
1: Jihan bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, kami berbagi pengalaman, bercerita tentang daerah masing-masing. pada saat itu Jian sengaja untuk menggunakan atribut khas Aceh kita, yaitu ada tali pinggang bermotifkan pintu Aceh, dan juga hiasan kepala yang biasa dipakai sama anak-anak Saman. Itu kan ada warna-warna khas Aceh ya. Dan ceritakan juga sama mereka, begini loh filosofi pakaian yang Jian gunakan. Ternyata dari Saman sampai Merauke ini mereka excited, mereka nanya-nanya lagi.
0: Suka ya sama budaya Aceh. Jadi gak ada alasan nih Temu Prodi untuk anak-anak muda di Aceh malu untuk menggunakan yang berbau kebudayaan gitu kan. Terus dari sana jumpa teman-teman baru, saling menceritakan budaya masing-masing, dan melihat di gedung tersebut nih, gedung DPR RI, apa sih yang Jihan dapat ceritakan nih di sana? Perasaan Jihan selain senang, pasti banyak ilmu kan yang didapat.
1: Iya, di sana kami juga ada melakukan focus group discussion. Di focus group discussion inilah kami simulasi menjadi anggota DPR RI. Kebetulan yang dapatnya di Komisi Keuangan.
0: Komisi Keuangan, keren banget. Di Surabaya aja.
1: Kami di sana diajarkan cara menyusun undang-undang seperti apa. Sebenarnya di sana lebih ke diskusi karena kan siswa dan mahasiswa juga kan. Dan di sana kami mengambil masalah itu tentang program dari pemerintah, yaitu tentang MBG. Kami
0: MBG.
1: MBG itu seperti apa sih? Kenapa skala prioritas MBG lebih tinggi daripada dana pendidikan? Di sana pun masya Allah, pesertanya memang luar biasa. Jadi banyak belajar juga dari mereka. Mereka yang udah kemana-mana, udah ke luar negeri. Pokoknya yang Jihan baru pertama kali ke Jakarta pun kayak, ya Allah, alhamdulillah ya, jadi bagian dari salah satu orang hebat di sana.
0: Oke, berarti yang terpilih untuk jalan-jalan ya, kalau bisa kita bilang jalan-jalan sambil belajar ya di sana ya kan. Ini berarti kalau Jihan kan siswi, ini siswi SMA, berarti bukan cuma siswi SMA dong ya?
1: Iya, di sana siswi SMA dan juga mahasiswa.
0: Keren.
1: Mahasiswa
0: ya, keren banget Jihan. Kalau misalnya nih teman-teman Pro 2 udah kan udah dengerin nih cerita Jihan, pengen juga kayak Jihan, nah bisa terpilih, itu apa sih yang langkah awal yang harus dilakukan?
1: Yang pertama itu tentunya kita baca juknis dulu dong. Baca juknis dari setiap ajang lomba yang kita ikuti.
0: Atau linknya dulu deh. Ya, apa itu, di mana gitu.
1: Nah, untuk teman-teman bisa mengetahui kapan sih dibuka lagi kegiatan yang Jihan ikuti ini, teman-teman bisa follow IG-nya Crash Home. Teman-teman tulis saya di situ Crash Home, dan itu memang udah centang biru, udah banyak followers-nya, alhamdulillah. Dan bisa juga cari tahu di DPKI. Kebetulan Jihan ketua DPKI juga di Provinsi Aceh.
0: Oh gitu, baik, udah buka tuh linknya. Terus apa lagi yang harus dilakukan?
1: Tunggu juga nih teman-teman. Biasanya pendaftarannya itu di pertengahan.
0: Pertengahan apa tuh?
1: Pertengahan tahun nih. Seperti bulan Juni, Juli, itu biasanya di dua bulan tersebut. Dan kegiatannya di akhir-akhir bulan Juni atau awal bulan Juli seperti Jihan kemarin.
0: Terus apa aja nih yang harus dipersiapkan?
1: Nah, teman-teman harus memperbanyak sertifikat.
0: Nah, ngumpulin tuh sertifikat apa aja boleh ya?
1: Iya, sertifikat
0: pramuka, apa gitu ya.
1: Yang penting itu memberikan pengalaman dan memberikan dampak juga. Di sana mereka nggak cuma melihat juaranya teman-teman, tapi mereka juga melihat dampak apa sih yang dapat kita berikan gitu, ketika kita mengikuti suatu ajang perlombaan. Walaupun teman-teman nggak menang atau cuma peserta, yang penting teman-teman sudah berdampak bagi sekitar, itu akan dapat poin plus dari mereka.
0: Iya, jadi tenang aja ya, bukan satu-satunya hal yang harus spesifik gitu, tapi justru kadang yang unik-unik ya, kayak Jihan tadi kan karya tulisnya juga unik ya kan, beberapa program kerja ya tadi ya juga. Oke, dan ini percobaan keberapa tadi, kedua ya?
1: Iya, percobaan kedua, dan Jihan gak menyangka juga ternyata Jihan dihubungi malam-malam sama founder Kresko.
0: Langsung dihubungi.
1: Iya, langsung foundernya yang ngechat mereka memperkenalkan diri dari mana dan menanyakan apakah mengikuti kegiatan yang di Jakarta. Mm-hmm. Jangan mikir juga, mm-hmm, wah ke Jakarta gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Ongkosnya gimana gitu ya. Tapi ditanggung semua ya?
1: Iya, alhamdulillah ditanggung semuanya, mm-hmm, gratis, ya tinggal bawa diri.
0: Bawa diri, pulang-pulang, bawa kebahagiaan, bawa ilmu yang bisa diceritakan ya. Nah kalau ngomongin soal cita-cita, sebenarnya cita-cita Jihan apa sih? Kok kayaknya suka banget sama yang berbau parlemen gitu ya, pemerintahan. Dulu apa nih, pengen cita-citanya dari kecil apa?
1: Dari kecil Jihan mau jadi dokter sebenarnya.
0: Sebenarnya, itu hal standar ya, kalau anak-anak mau jadi apa? Dokter, pilot, ya, guru. Terus waktu kecil kalau itunya pengen jadi dokter. Sekarang masih cita-citanya dokter?
1: Sebenarnya setelah melihat keadaan yang ada juga,
0: okay,
1: Jihan beralih nih, jadi dokter. Jihan mau jadi seorang dosen.
0: Oh, di akademisi nih teman prodi. Semoga nanti habis ini kelas berapa SMA-nya?
1: Kelas
0: 12. Kelas 12 itu kelas akhir ya?
1: Iya.
0: Iya, udah mau apa ya, mempersiapkan beasiswa, udah mulai cari-cari?
1: Alhamdulillah Jihan penerima KIP kuliah.
0: Wah, di mana?
1: Di sini.
0: Masih di Loks Mawi?
1: Mm-hmm.
0: Oke. Okay. Gak apa-apa nanti S2-nya semoga bisa ke luar negeri. Amin. Ya kan?
1: Itu impian juga.
0: Amin.
1: Impian
0: karena banyak kan program-program pemerintah ya untuk beasiswa, kan gak cuma di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Jihan sangat menginspirasi untuk kita semua nih teman Pro 2 ya. Ya masih di SMA tapi cita-citanya tinggi, terus punya impian yang perlahan udah mulai di apa di wujudkan ya, jalan-jalan ke sana. Pengen balik lagi nggak?
1: Balik ke mana?
0: Jalan-jalan tadi.
1: Oh, jalan-jalan ya. Mau diulang 1000 kali pun
0: masih ya, mau.
1: Masih mau.
0: Enggak bosan ya. Tapi juga semoga gratis ya ongkosnya ya.
1: Iya. Planning Jihan kalau udah ke Jakarta Jihan mau ke Bandung.
0: Oh, padahal enggak jauh loh itu.
1: Iya.
0: Kemarin enggak sempat.
1: Enggak sempat karena kegiatannya full. Jadi Jihan ke Bundaran HI aja itu udah telat. Padahal Jihan rencananya mau lihat ke Bundaran HI itu, kita lihat di TikTok cantik kali
0: ya. Oh, kan? Gitu ya.
1: Jihan mau foto-foto di sana, cuman karena udah telat jadi ya udahlah, foto-foto di dekatnya aja.
0: Jadi kemarin selain ke ke kantor DPR RI, ke ini ke Bundaran HI tadi ya. Ke mana aja? Monas. Udah pasti.
1: Jihan enggak sempat juga.
0: Ih, sayang banget. Ya ampun.
1: Padahal Jihan sebenarnya mau ke sana juga, cuman
0: padahal enggak jauh kan?
1: Iya, enggak jauh, cuman karena satu lain hal. Jadi enggak apa-apalah.
0: Next menjadi wishlist ya yang kamu akhirnya tercapai. Terakhir Jihan, untuk sore hari ini pesan untuk teman-teman Pro 2 nih di luar sana lagi dengerin kita, gimana sih caranya bisa terus menjadi generasi muda remaja yang produktif, kreatif, dan inovatif?
1: Nah teman-teman semuanya, teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba. Cobalah segala hal yang teman-teman suka, yang teman-teman minati, selagi hal itu positif, jangan hal negatif.
0: Pokoknya kalau gagal coba lagi.
1: Ya,
0: kalau gagal coba lagi.
1: Dan kegagalan itu, teman-teman pasti pernah nih menonton Boboiboy kan?
0: Ah, Boboiboy.
1: Iya enggak? Tok Kasa pernah mengatakan kegagalan yang tidak menggagalkan.
0: Kegagalan itu tidak menggagalkan.
1: Iya, kegagalan yang tidak menggagalkan. Kegagalan itu teman-teman adalah guru terbaik kita. Dari kegagalan kita bisa belajar. Nah nantinya kalau saya mengikuti ajang ini loh yang harus saya persiapkan. Saya harus mempersiapkan dari A, B sampaikan dengan Z teman-teman. Dan teman-teman jangan takut juga untuk gagal gitu. Seperti Tok Kasa mengatakan, tidak ada kegagalan yang menggagalkan kita. Pasti dibalik itu ada hikmah yang dapat kita petik. Dan teman-teman jangan pernah takut untuk bermimpi setinggi langit. Walaupun teman-teman jatuh, teman-teman akan jatuh di antara bintang-bintang.
0: Okay.
1: Dan satu lagi teman-teman, mungkin teman-teman diremehkan ataupun Allah apa sih, kamu pasti nggak bisa untuk melakukan hal itu. Ingat teman-teman, kita cuma memiliki dua tangan teman-teman. Dua tangan ini tidak bisa untuk menutup semua mulut yang bisa kita bilang maaf cakap menghina kita atau menjelek-jelekkan kita. Tetapi teman-teman, dua tangan ini dapat kita gunakan untuk menutup telinga kita. Kalaupun sebenarnya banyak juga cacian, hinaan yang udah Jihan terima di balik ini, yang ternyata kalau Jihan abaikan ya bisa membawa Jihan sejauh ini gitu. Dan teman-teman, kita sebagai generasi muda harus terus untuk bermimpi, kita harus terus berinovasi, kita juga harus berpikir kreatif. Teman-teman semua pasti punya tangan dong. Tangan ini teman-teman, bisa kita katakan hidup memang tidak semudah seperti kita membolak-balikkan telapak tangan. Tapi dengan tangan teman-teman, kita bisa membolak-balikkan dunia. Jadi teman-teman, jangan takut untuk mencoba, terus berusaha, apapun rintangan yang teman-teman hadapi, hadapi aja. Dan kalaupun ada hal-hal negatif di balik itu, jadikan itu sebagai motivasi terbesar kalian untuk bisa terus bangkit lagi. Capek nggak apa-apa, istirahat, tapi jangan nyerah dan coba lagi.
0: Iya, jangan putus asa intinya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Jihan, sukses terus untuk rencana selanjutnya, planning-planning selanjutnya. Banyak, masih muda juga ya, masih banyak hal-hal yang bisa Jihan lakukan. Jihan coba nih semua hal yang bisa membawa Jihan ke bintang-bintang tadi ya. Terima kasih untuk obrolan sore hari ini, teman Pro 2. Sore cerianya kita selesaikan sore ini bersama Jihan Sohada, sangat menginspirasi. Dan tetap di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu.
2: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lux Semawi, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesat di dada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tapi saja ku cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Tentang

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut. Kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017,

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

9.5, Komedia Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat sore, kita ada di jam 5.22 ya, teman Pro Dialog Semawenya. Cuaca sore Lok Semawe enak banget nih di sore hari ini. Untuk kalian yang mau jalan-jalan, ya mau ngopi sama teman-teman, atau mungkin udah punya janji untuk bertemu, membahas sesuatu, mendiskusikan sesuatu. Di kota Lok Semawe, di setiap tempat tuh ada tempat ngopi, warung kopi, teman perdua ya. Jadi nggak usah bingung mau nongkrong di mana, mulai dari kopi tradisional yang benar-benar disaring ya kan, sampai yang baru aja buka tuh, yang mau buka. Kalian tim yang mana sih? Tim yang kopi mesin atau kopi saring, teman perdua? Kalau Dera sih apa aja boleh, yang penting kopinya masih aman untuk lambung tercinta ini. Karena kalau udah mulai agak ini ya, agak terganggu lambungnya perkara kopi, agak susah teman berdua. Karena memang kalau habis minum kopi itu bawaannya happy ya kan. Jadi enak aja bawaannya, jadi gak emosi lagi. Apalagi untuk kalian yang hari ini lelah banget dari tadi pagi, udah mulai dengan segala aktivitasnya, ya walaupun sebagian juga WFH, tapi ada juga kan yang tetap beraktivitas sama Pro2, dan ini mungkin menjadi hal yang benar-benar harus kalian siasati untuk menikmati hal-hal yang benar-benar harus dinikmati bersama ya. Karena biasanya kan kalau kalau udah lelah memang butuh hal yang bisa menyemangati kembali, teman berdua. Jadi semoga aja apa yang membuat kalian semangat hari ini, ya udah dinikmati aja, dilakukan aja. Nggak apa-apa setiap hari self reward, asalkan reward yang kita lakukan untuk diri sendiri berbentuk kebaikan juga untuk diri sendiri, biar afirmasi positifnya juga selalu hadir, teman Pradua ya. Masih terus dan menemani kalian sampai nanti di jam 7 malam untuk sore hari ini. Selamat sore dan terus dengerin lagu-lagu Pradua Lok Semawe, teman terbaik kamu. Tinggalin dulu monokromnya Tulus. Mau kasih kursi goyang dulu deh kayaknya nih dari 420 di sore hari ini. Pro Deluxe Mawi, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI untuk Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loxmawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawi di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar, gue make sure sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Ya. Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian gitu kita masih tetap harus
0: ya. Siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyari.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, apa? Anjing. Oh wow. Oke. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun keberuntungan.
0: Oh wow. Emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya. Serius, okay. gini ya. Gini. Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu wulu-wulan. Terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
1: Agak lumayan.
0: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya anjing yang enggak terlalu clingy gitu kan.
1: Iya, dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin

0: tahu aja.
1: Oke.
0: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, eh lu bikinin dong lagu buat gue gini gitu.
1: Oh ya? Bikin. Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
0: Oh bedanya, kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
1: Oke. Okay.
0: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak, ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti, terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo ya, filmnya.
1: Gak apa-apa gitu kan.
0: Di Netflix sama di Vision gitu.
1: Seru.
0: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
1: Oh, offline gitu atau
0: offline ya? Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu. Jadi jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
1: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
0: Enggak, setahun.
1: Setahun pas ya?
0: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
1: Oh iya,
0: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
1: Oh iya? Dance music. Berarti joget dong situ?
0: Joget.
1: Ini
0: lagu
1: seru.
0: Dance music.
1: Oke.
0: Pakai bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
0: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
0: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
0: 11
1: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
0: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
1: Oke.
0: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
1: Kayak nyolong Andrian ya.
0: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
0: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan.
1: Okay.
0: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Alright.
0: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
1: Materi nih.
0: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
1: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
0: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
1: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman bro dua yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRR Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kayak tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun. Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo. Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi
0: gitu. Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu. Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya secara
1: memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit
0: ya.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang gak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu. Gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan. Iya kan, benar-benar. Tapi berarti kita lupakan masalah beda agama ya. Karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu. Yang mungkin si pasangan ini gak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, gitu kan. benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah nggak jalan, udah nggak iya sama sih. Prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Ada.
0: Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu. Gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih pokoknya, atau nggak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu.
0: Iya nekat ya.
1: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih.
0: Yes.
1: Harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita enggak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga.
1: Yes.
0: Ya. Benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga.
1: Iya.
0: Gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan apa ya? Menemukan jalannya lah ya, gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: Dengan nekat.
0: Benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lu denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalty tuh dia. Gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada
0: kiasan
1: puitis
0: gitu, nggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, ya sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya, tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya, bread nih, kata-katanya bread
0: bener,
1: ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja, kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo tau gak sih, dari suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Kedeng. Iya bener, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih.
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih. Kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih tadi, ngepop terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan,
0: oke. Okay.
1: Padat banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay. Ini nggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer gitu ya.
1: Oh, layeran. Panjang. Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh. Nggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ih, deh, seru. Belum boleh di spill ya udah tadi.
1: Enggak boleh.
0: Tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia soloist gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Kayaknya dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Sebelum gue kesini, gue bisa parang sama dia. Terus gue bilang, gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng dia. Okay. Ya kan pas nanti itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Ya, makanya aja.
1: Aduh, sorry banget ya.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy Listening
1: loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Yes. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Okay. Setiap saat dia
1: bisa. Setiap saat ya. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu, jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa coba gitu tuh kayak pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
1: Cocok. Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja, nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Hard sell. Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya ini berisik kan ya.
0: Awalnya ambience. Agak ganggu
1: lah padahal pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, benar, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Ya sedibet ya, sedibet.
0: Sedibet.
1: Sedibet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Hard selling terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you
0: so much.
1: Thank
0: sukses
1: banget,
0: selalu. Sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Iya, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z,
0: yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses
1: sama-sama
0: selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Aduh, betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu di edisi 21 Agustus 2026 pukul 8 malam. Inilah Info Pro 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lok Semawi menggelar program Jempa Logam atau Jemput Tukar Putar Kembali dalam rangkaian Pekan Kris Nasional 2026 di Harun Mart Lok Semawi. Program ini menjadi upaya pendorong uang logam yang tersimpan di masyarakat untuk kembali beredar dan dimanfaatkan dalam transaksi sehari-hari. Sebanyak 100 masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan total 24.589 keping uang logam yang berhasil ditukarkan. Capaian ini menunjukkan masih besarnya potensi uang logam yang tersimpan di masyarakat sekaligus menjadi peluang untuk mengoptimalkan kembali pecahan kecil rupiah dalam mendukung kelancaran transaksi tunai. Untuk meningkatkan antusiasme, peserta penukaran juga mendapatkan kesempatan mengikuti undian berhadiah berupa smart TV, telepon seluler, sepeda, hingga blender. Melalui Jempa Logam, Bank Indonesia berharap masyarakat semakin mudah memperoleh pecahan kecil rupiah sekaligus terbiasa menggunakan dan mengedarkan kembali uang logam dalam aktivitas transaksi. Berita selanjutnya, Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol Dr. Andes Armia Pahmi bergerak cepat merespon aduan dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjerat dua warganya di Madagaskar, benua Afrika. Armia menggalang koordinasi dengan Mabes Polri hingga perwakilan diplomatik internasional untuk memulangkan Muhammad Renza dan Melissa Habib yang kini meringkuk di penjara kepolisian setempat. Langkah darurat itu diambil Bupati Armia usai menerima kedatangan keluarga para korban di ruang kerjanya pada Kamis sore 20 Agustus 2026. Pemerintah daerah siap berupaya maksimal mengurus kepulangan seluruh warga kami yang menjadi korban, sebutnya. Untuk menembus sekat birokrasi internasional, Bupati Armia lantas menjalin komunikasi dengan mantan Kepala Divisi NCB Interpol Indonesia di Mabes Polri guna memproses dokumen kepolisian serta menghubungi atase kepolisian RI di Singapura, Kombes Pol Roni Sidabutar. Upaya lintas lembaga ini dilakukan mengingat Indonesia belum memiliki atase kepolisian di Madagaskar. Atas hasil komunikasi yang dilakukan, Bupati Armia menegaskan bahwa syarat administratif penanganan kasus ini termasuk penerbitan laporan kepolisian resmi tengah disiapkan agar Interpol dapat segera menerbitkan koordinasi resmi dengan kepolisian Madagaskar dan KBRI.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Akhirnya sampai juga di malam Sabtu ya. Buat yang dari tadi sibuk dengan aktivitas masing-masing, sekarang waktunya sedikit menurunkan tempo dan nikmati suasana malam. Mau masih di perjalanan, nongkrong bareng teman di rumah, atau justru sendirian sambil pakai headset, malam ini kita nikmati bareng-bareng. Dan aku Marley bakal nemani kalian sampai di pukul 12 menutup siaran nanti ya. Kita ngobrol santai, bahas hal-hal yang dekat dengan seharian, dan tentunya ditemani lagu-lagu pilihan. Jadi gak perlu buru-buru kemana-mana, malam Sabtu ini kita nikmati aja teman Pro 2. Tetap di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lus Mawe, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam barengan Marley, teman Pro 2. Baru aja kita dengar Tulus dengan hitsnya 17. Ya, puas dengan dentuman beat yang mengguncang hati ya. Selanjutnya kita bakal agak down sedikit. Kebetulan ada request nih darinya siapa ya? Sebentar, kita cek dulu. Darinya Amalia ya, request Menjauh by Vanessa Z. Ini dia, kita dengerin dulu darinya Vanessa Z, Menjauh.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu masih di Jagawalan Teman Pro 2. Tadi baru aja kita dengarkan Rizky Febian dan Mahalini ya Bermuara. Lagu yang membawa cerita tentang dua hati yang akhirnya menemukan tempat untuk berlabuh. Nah, kalau tadi suasananya cukup dalam dan romantis, sekarang kita geser sedikit ke mood yang lebih ringan dan manis. Masih soal perasaan, tapi kali ini dengan warna yang lebih playful. Ini dia Salma Salsabil, Hachu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo2luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara

0: www.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin,
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Tengah, kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
7: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Malam Teman Pro 2 udah hampir jam 10 ya. Hampir, masih 19 menit lagi ya. Buat yang masih di luar, semoga malam Sabtunya menyenangkan dan tetap hati-hati di perjalanan. Yang udah di rumah, mungkin sekarang waktunya melepas penat setelah satu minggu penuh aktivitas. Malam ini gak perlu terlalu banyak mikir, Teman Pro 2. Nikmati aja suasananya dan biarin musik yang menemani. Dan ngomongin malam dan perasaan ya, ada kalanya kita gak butuh banyak kata untuk menunjukkan bahwa seseorang itu berarti. Cukup hadir ya, bertahan dan cukup membuat orang lain merasa bahwa dia gak sendirian. Dan lagu berikut ini punya cerita tentang ketulusan dan keinginan untuk selalu ada bagi seseorang. Ini dia, Adele, Make You Feel My Love.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Halo semuanya teman terbaik kamu. Masih dijaga malam ya teman Pro 2. Dan malam Sabtu ini masih panjang. Buat yang lagi nikmati weekend, jangan sampai 2 hari libur ini malam habis karena terlalu sibuk mikirin rutinitas yang baru dimulai Senin nanti. Coba kasih waktu buat diri sendiri, tidur yang cukup, lakukan hal yang memang kalian suka, ketemu orang-orang yang bikin nyaman, dan kalau ada kesempatan keluar sebentar nikmati suasana tanpa harus terlalu sibuk dengan layar. Dan satu lagi, jangan ngerasa weekend harus terlalu produktif ya. Kalau tubuh dan pikiran memang butuh istirahat, istirahat juga bagian dari menjaga diri. Nah, ngomongin soal memberi kesempatan untuk membuka lembaran baru, kita lanjut dengan lagu yang punya nuansa tentang kembali melangkah dan memulai sesuatu dari awal. Ini dia BCL, Memulai Kembali.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang berisa, tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ingatan manis untuk menikmati setiap proses rasa baru saja dibawakan santai banget oleh Kesha Lefronka lewat Tergesa. Memang benar ya teman Pro 2, dalam merajut sebuah hubungan gak perlu ada yang buru-buru, yang penting tujuannya jelas. Dan ketika proses yang tenang itu berhasil dilewati, rasa yang tumbuh gak cuma sekedar singgah, tapi menetap dengan begitu kuat. Dan dari mengalir santai tanpa tergesa, sekarang aku mau ajak kamu mendarat ke dalam ikrar cinta paling dalam dan megah. Dari bunga citra lestari, selalu ada di nadimu.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

0: 95.2 RRI Pro 2 Palox, pamit teman terbaik kamu radionya anak kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Lox Pawai Aceh Utara, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Egy Putra kembali menyapa di pembuka siaran hari ini. Pas banget di hari Sabtu, akhir pekan tanggal 22. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga kamu sudah terjaga, bukan cuma hatinya, matanya, tapi pikirannya ya. Untuk bisa dengan segenap semangat memulai bismillahirrahmanirrahim hari Sabtu ini, agar diberikan kesejahteraan, keberkahan, perlindungan, kesehatan, rejeki, amal baik, dan dijauhkan dari segala kemungkaran, dari segala bentuk kemungkaran yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Ya, di jam 5 lebih 9 menit ya, hari ini kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh wilayah Lox Mamaci Utara dan sekitarnya. Nanti kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi afternya teman Pro 2. Dan kita akan kembali lagi di jam 6 nanti ya, dengan berbagai informasi, tips, hiburan, segala sesuatu kita suguhkan untuk kamu semua dengan berbagai aktivitas ya. Semoga terhibur yang pasti. Dan jangan lupa, jangan tidur lagi, langsung wudhu dan dirikan sholat sesaat lagi teman Pro 2.
1: Muslim sejati adalah yang tidak pernah menggunakan lisan dan tangannya untuk menyakiti sesama muslim. Hadis riwayat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

kita pengen tadabur ayat supaya bisa healing perasaan kita yang sedang terluka, healing tentang beban kita. Gimana cara biar kita tuh, kalau bahasa terapis tuh, rilis beban, masalah, curhat-curhat supaya rilis gitu kan, rilis curhat. Oke, itu salah satu metode. Terus apa metode lain untuk kita rilis atau kita bisa healing dengan ayat-ayat Al-Quran? Tadabur. Jadi ada tafakkur, ada tadabur, ada terapi. Islam tuh banyak banget hal-hal yang bagus, tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan tadabur Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi tadabur Al-Quran. Menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi punya masalah, obatnya Al-Quran. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutnya wasyifa'un lima fis sudur. Dia itu obat, penyembuh, bahkan bukan obat. Kalau obat itu dawa, kalau syifa penyembuh. Dawa belum tentu sembuh, bisa sembuh bisa enggak. Tapi kalau syifa ya udah pasti sembuh. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai bukan dawa, tapi disebutkan sebagai syifa'un lima fis sudur, obat hati, obat jiwa, obat mental. Walaupun banyak ulama menganggap bahwa dia juga bisa menjadi

0: obat fisik.
1: Dan saya percaya itu. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah dia memang obat mental. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa healing? Ayat-ayatnya gimana cara kita mentadaburinya? Semua ayat sama, cuman yang membedakan satu dengan yang lain fadilahnya. Tapi semua sama, sama-sama istimewa. Jadi gak boleh ada satupun ayat yang kita anggap gak penting. Alif lam mim, apa pentingnya ya? Nun, kof, sod, satu huruf doang. Enggak, biasa aja. Sehingga kita ngerasa membaca ayat itu enggak terlalu istimewa. Sama, satu huruf pun itu istimewa di Al-Quran. Kan kata Nabi, satu huruf seperti 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca nun, udah aja, alhamdulillah udah ngaji, 10 kebaikan loh itu. Tapi kalau udah tahu 10 kebaikan, ngapain satu huruf? Udah aja wal qalami wa ma yasturun, lanjut dong. Udah tahu tuh 10 kebaikan cuma satu huruf, sayang banget ya kan ada waktu. Dan ketika membacanya, jangan target saya harus cari waktu yang tepat nih buat baca Quran biar khatam satu juz. Jangan cari waktu yang tepat, susah. Lama-lama sampai malam akhirnya enggak kebaca. Asal ada waktu baca aja dulu, dapat setengah halaman, dapat dua baris, dapat satu baris, pokoknya baca aja dulu. Jadi tadabbur, cara untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tadabbur. Bagaimana dulu Nabi, sahabat, orang-orang soleh mentadaburi Al-Quran? Yang pertama adalah mereka membaca Al-Quran secara tematik, supaya kita dapat sesuai dengan problem kita, masalah kita, hajar kita. Tematik, lagi ada masalah apa kita? Karena ayat Al-Quran turun kepada Nabi pun secara tematik, secara kontekstual. Apa yang dialami Nabi, itulah ayatnya. Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Nabi, turun sekaligusnya itu di Lauhul Mahfuz, lalu sampai kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa berangsur-angsur Ustaz? Dan kenapa gak urut? Turunnya yang pertama adalah Al-Fatihah dan Al-Alaq. Kenapa sekarang Al-Fatihah lalu Al-Baqarah? Kenapa enggak Al-Fatihah, Al-Alaq, kemudian surat apa lagi yang berurutan sesuai dengan urutan turun? Kenapa kok dibalik-balik, kok diacak-acak? Karena Al-Quran turun itu secara tematik, teman-teman. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena dia tidak turun untuk sekedar dibaca. Dia turun untuk ditadaburi supaya jadi solusi, petunjuk dalam hidup. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap masalah yang lagi dihadapin. Dan kita gak akan dapat petunjuk kalau gak ngerti kan. Coba baca petunjuk penggunaan obat. Bahasanya bahasa ya bahasa Thailand misalnya. Banyak cup-cupnya. Susah kan kita? Gimana berapa hari sekali? Kayaknya 5 kali sehari deh. Padahal cuma 2 kali sehari. Gak bisa dapat petunjuk karena gak ngerti. Maka supaya kita bisa tadabur, kita pahami. Nah, memahami apa? Sesuai dengan tema. Kita boleh aja, bagus banget malah baca Al-Quran secara berurutan. Tapi itu target baca ya, target tilawah. Bukan target tadabur. Tadabur beda sama tilawah. Tilawah tetap, dia gak usah diganggu-gugat, udah segitu aja. Satu hari satu juz, setengah juz, 2 bulan sekali khatam, 1 bulan sekali khatam. Itu lanjut aja udah, karena itu memang target membaca. Tapi target tadabur beda sama target membaca. Bikin 2 target. Kalau tadabur memang gak panjang-panjang dan gak berurutan, tematik. Kita mau lagi masalah apa sih? Gimana kita cari temanya Ustadz? Satu, bisa nyari ke Simbah. Mbah Google, ayat tentang, klik keluar. Buat kita yang mungkin kita sama nih dengan saya, masih sama-sama belajar, paling gampang tadi nanya aja ke Google, pakai aja indeks. Atau cara yang lebih, ini kalau mau, saya beberapa kali nyoba soalnya, kalau mau bukan ngetes ya, kalau mau agak sedikit lebih apa ya, seru nih, agak lebih seru. Tapi kalau belum berhasil jangan salahin saya. Kalau agak lebih seru nih, saya suka gini, pegang Quran, lagi ada masalah nih, bismillah, ayatnya pas, wah ini saya banget nih, Bisa kayak gitu juga metodenya. Jadi kayak minta dibimbing sama Allah aja gitu. Tapi kadang-kadang dapat ayatnya tuh gak sesuai tema saya, Ustaz. Kata kita. Padahal kata Allah, ini yang kamu butuhin tuh ini nih. Bisa gitu juga. Dengan syarat membukanya pakai bismillah. Bukan membuka, yang itu ya Allah ya, yang itu ya. Jangan maksa. Allah lebih tahu, bismillah. Ayatnya tentang makanan. Oh mungkin kita masalahnya emang masalah berat badan mungkin, atau masalah mubazir mungkin, sehingga merembet kemana-mana. Allahu alam. Tapi kalau mau lebih jelas, ya udah cari pakai yang tadi, dapat ayatnya secara tematik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Tidak ada suatu rejeki yang Allah berikan pada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. Hadis riwayat Al-Hakim.

Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu Sifkulan. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana. Belajarlah. Dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud. Menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah. Belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan. Konon disebutkan lebih sejengkal. Tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada rasulnya. Lihat ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan maaf maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah,
Bedanya dengan orang tadi belum sampai ke majelis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apalagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah.

dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loks Mawai, teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Halo. Yang tadinya mesti samar-samar denger radio ya, atau yang tadinya tuh kayak baru menerka-nerka aja gitu, udah pagi belum gitu ya, tapi begitu ngelihat layar handphone ada jamnya, waduh, segera laksanakan ibadah sholat fardu subuh tentunya, teman Pro 2. By the way, di era yang super canggih seperti saat ini, teman Pro 2, ada aja ya yang membuat kita tuh kayak mudah keinget memori di masa lalu, ya kan? Apalagi buat kamu para pegiat media sosial, ya, orang yang aktif membuat konten, walaupun kontennya gak komersil, hanya untuk memuaskan hati sendiri, ya. Terkadang kita terlalu dibawa ke masa yang lalu dari konten-konten yang isinya adalah informasi sebuah daerah gitu ya, atau penampakan-penampakan update-updatean informasi dari sebuah kampus mungkin ya, atau ada tempat-tempat yang memang punya nilai pariwisata di dalamnya. Nah, pagi ini aku terbawa pada satu postingan yang muncul di FYP, di Explore Instagramku, di mana ngebahas sebuah salah satu mall yang ada di kota Jogja, teman Pro 2. Namanya itu Galeria Mall ya. Kalau anak gaul zaman dulu manggilnya Gale Mall. Kemana nih? Ke Gale yuk gitu. Jadi di lantai dasar, tidak lama setelah masuk ke entrance-nya, pintu masuknya itu tuh ada namanya bakso Grace ya. Terus aku langsung komen di postingan tersebut, gimana nih bakso Grace lantai 1 apa kabarnya ya gitu ya. Ternyata setelah ngecek puluhan komen yang ada di bawah komenku gitu, ternyata ada banyak banget orang yang punya kenangan di mall yang dimaksud gitu. Nah, pagi hari ini tuh aku jadi kebawa suasana, bukan hanya untuk urusan kenangan di satu kota, tapi kalau kita bandingkan dengan tingkat kereligian kita di masa lalu dibandingkan yang sekarang, teman Pro 2 ya. Mungkin kita bisa mengingat masa-masa kampus dulu, atau buat kamu yang baru kembali ke kota Loks Mawai, kamu jadi inget waktu putih abu-abu di sekolahan sini gitu. Kamu mengingat bahwasanya dulu banyak banget waktu kita yang terbuang sia-sia gitu ya. Terus namanya kita juga belum, pikirannya juga masih cari jati diri mungkin, sehingga kita sering sholat di penghujung waktu. Dan semoga saja hal-hal yang pernah terjadi dulu bisa berefek baik dengan sekarang ya, jika kita mengkompar hal-hal yang kurang baik, bukan hal-hal yang salah, tapi hal-hal yang kurang baik di masa lalu dibanding dengan yang sekarang ini ya. Semoga segala sesuatu ketidakbenaran, keonaran di masa lalu bisa menjadi modal kita untuk berpikir kembali jika kita mendekati kesalahan di masa sekarang ini, teman Pro 2. Masya Allah. Semoga kita akan terus ya berintrospeksi diri agar kita punya keimanan yang kuat mendekati sempurna di mata Allah minimal, teman Pro 2.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

bangga sih? Sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air ini, Radio Republik Indonesia RRI terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dan di usianya yang sudah 75 tahun ini, RRI akan terus berupaya selalu bangkit untuk Indonesia maju. Tentunya dengan segenap dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bosan-bosan ya dengerin RRI, karena RRI sekali di udara, tetap di udara. Pesan ini disampaikan oleh RRI Loksmawi.

Hari ini informasi dan hiburan program 2 RRI Lok Semau, teman terbaik kamu radionya anak kuda. Selamat pagi. Selalu punya spirit tersendiri ketika kamu mendengarkan The Massive featuring Ariel Giring sama Momo yang satu ini. Oh my God, lagu ini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, teman Pro 2.

kesedihan hari ini bisa jadi kebahagiaan esok hari. Ini kayak satu apa ya, statement-statement ajakan untuk keep fighting spirit, ya gak sih? Jadi kalau tadi tuh aku sempet nge-spill sesuatu yang aku lihat, posting apa ya, konten yang aku lihat gitu, terus ngebawa aku lebih nelangsa lebih ke 20 tahun yang lalu ya. Justru itu menjadi spirit kita agar kita bisa lebih survive untuk sekarang, teman Tro 2 ya. Jadi menuju jam 6:30 masih kurang sekitar 8 menit lagi. Aku pengen mengajak kamu agar bisa lebih memberikan apa ya, hari Sabtu yang lebih bervolume gitu. Jadi gak cuman kamu bikin bed rest doang, kamu bikin olahraga, kamu bikin istirahat banget ya. Sisakan buat healing mungkin, walaupun ini akhir bulan. Yang namanya healing juga gak harus ngeluarin dana yang lebih besar kan. Kamu mungkin bisa menghubungi teman-teman kamu yang udah lama gak ketemu, teman Pro 2. Ya, ngejalin silaturahmi berbalut kerinduan tuh menurut aku fine-fine aja gitu ya. Kecuali menimbulkan ketidaknyamanan. Ada kan? Jadi itu ceritanya nih teman-teman berdua, kalau udah semakin bertambah usia, kalau kita udah semakin banyak pengalaman dalam hidup, pasti kita gak suka terlalu banyak memperluas jaringan, gak sih? Iya kan? Jadi pengen hidup di circle yang gak terlalu besar. Jadi kalau seandainya ada seseorang atau ada suasana yang betul kamu tidak minati, segera hindari hal tersebut ya. Jalinlah satu hubungan yang benar-benar bisa ngestimulasi kamu untuk bisa keep smile gitu ya. Walaupun dalam hidup tuh gak cuma smile-smile doang, bener. Ya cuman ya, zaman udah, dunia udah sulit kayak gini gitu, masa kita mau mempersulit hidup kita dengan mendengar, melihat orang-orang yang selalu berpikir buruk gitu? Males kan ya?

0: takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.
1: Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat. Bukan malah mengumpat di belakang.

senang dengar suara Unga lagi bilangnya Ariel Noah barengan dengan Raisa teman produ ya. Oh my god. This is of the one from original soundtrack Dilan ITB 1997 movie. Hello, good morning. Aku jadi pengen nyapa buat kamu semua nih yang ngerasa kayak si paling sleep call. Jadi kayak udah seharian gak denger suaranya. Ketika kamu ngedenger suaranya, kamu kayak jadi autos storytelling gak sih? Kayak pengen ceritain seharian ngapain aja. Oh. Bagiku itu mungkin sudah terlewati gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan sih kalau ya kalau kamu-kamu yang lagi dengerin Pro 2 Vlog Smile pagi hari ini juga si paling mendengar suaramu lagi. Semoga dari suaraku juga nih di pagi ini bisa membangkitkan spirit tersendiri di hati kamu semua teman Pro 2.

0: For your information, teman berdua, hidup di kota besar sering identik dengan aktivitas yang padat, tuntutan pekerjaan, mobilitas yang tinggi, serta budaya konsumsi yang terus berkembang, ya. Di tengah kondisi tersebut, muncul kecenderungan menarik. Gaya hidup sederhana justru mulai terlihat semakin menarik. Sederhana bukan berarti hidup serba kekurangan, ya. Melainkan kemampuan untuk memilih apa yang benar-benar dibutuhkan dan mengurangi hal-hal yang tidak memberikan nilai berarti. Nah, fenomena ini nih membuat konsep minimalisme, decluttering, hingga mindful consumption semakin banyak diperbincangkan, ya. Nah, ini informasi yang mungkin bisa kamu matching ini dengan jenis gaya hidup yang lagi kamu jalani saat ini, teman Pro 2, ya. Dari semua hal yang sudah disebutkan tadi, salah satu alasan utamanya adalah keinginan untuk mengurangi beban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat urban berhadapan dengan berbagai bentuk tekanan, mulai dari pekerjaan, kemacetan, biaya hidup, hingga derasnya informasi dari media sosial. Ya, memiliki terlalu banyak barang, aktivitas, bahkan pilihan terkadang justru menambah beban, ya. Dan ini nih ada penelitiannya, teman Pro 2, mengenai minimalisme yang terbitkan dalam Journal of Environmental Psychology pada tahun lalu 2025, di mana menemukan bahwa pola hidup minimalis berkaitan dengan jejak ekologis yang lebih rendah serta beberapa indikator kesejahteraan yang lebih baik. Nah, faktor ekonomi juga membuat gaya hidup sederhana semakin relevan ketika harga berbagai kebutuhan meningkat, mengurangi pembelian yang tidak diperlukan dapat menjadi cara untuk mengatur keuangan dengan lebih rasional. Nah, seseorang tidak lagi merasa harus membeli sesuatu hanya karena sedang tren atau banyak digunakan orang lain. Penelitian mengenai motivasi konsumsi minimalis pada tahun 2025 kemarin menunjukkan bahwa sebagian orang memilih minimalisme karena ingin menghemat keuangan, mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Ada satu hal yang pengen aku match dengan kondisi kita sehari ini, karena kondisi kita belakangan ini maksudnya, ya. Karena aku suka banget mengamati sesuatu, teman Pro 2, yang terkadang tuh dianggap wow oleh orang lain. Yang pertama tuh adalah, ini dari pandanganku sendiri, ya. Ketika kamu ngerasa layout dalam sosial media kamu, terutama Instagram, itu dipenuhi dengan perjalanan yang benar-benar ngelihatin validasi-validasi tertentu ketika kamu pergi ke tempat itu, gitu. Karena wah, jauh mainnya, gitu. Gak semua orang bisa pergi ke sana, ya. Satu hal mungkin ini bisa menjadi pemenuhan hatimu. Ya, kenapa enggak, gitu, ya. Self reward dong. Udah lelah bekerja. Okay. Tapi apakah itu tidak akan punya masalah selanjutnya ketika kamu habis jalan-jalan 2 minggu setelahnya? Apakah sebulan kemudian kamu tidak akan ada tagihan-tagihan yang justru membuat kamu agak tarik pinggang, ya, untuk bulan depan? Waduh. Dan masih banyak hal-hal lain tuh yang kita tuh pengen dianggap settle, ya, dianggap mungkin lebih kompetitif dalam penghasilan yang kita punya, ya. Aku malah ini hal yang sering aku juga bilang di siaranku, bahwasannya kita akan semakin punya makna kehidupan, ya, setelah kita sering mendengar, setelah kita sering membaca atau melihat. Kemarin aku sempat ngelihat statementnya suaminya Tashi, kamu tahu Tashi, kembarannya Tasya, gitu, ya. Hanya seuprit kalimat dari dia, bahwasannya ketika kita mempunyai pendapatan dan kita udah ngerti tuh, ya, kita termasuk orang yang punya saving yang sekian, itu gak harus diumbar, ya. Yang pertama adalah ketika ada orang yang ngeh gitu, kalau kita punya di atas rata-rata, terus dia butuh, kita gak ngasih, dia marah, ya kan. Yang kedua, muncul kecemburuan sosial yang negatif, teman Pro 2. Syukurnya kalau positif, ya. Kalau negatif, yang ada kita mendatangkan kemudaratan, kan. setelah menunjukkan sesuatu yang kita punya tersebut. Gak banget kan?
1: Ajang bergensi Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
2: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
7: Kau yang ingin bersama.
1: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
8: Bila.
1: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan mahal ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Fresh from the oven, this is from Muse, Night Shift Superstar, teman Prodo. Hello. Balik lagi deh ya, semoga kita semua bisa kembali ke dunia nyata ya, mensederhanakan mungkin sesuatu hal yang tidak harus digembar-gemborkan. Menikmati hidup itu gak harus dengan secara yang berlebihan, teman Prodo ya. Dengan sederhana mungkin kita semua bisa lebih sehat ya, secara fisik, batin dan segalanya. Ingat juga nih, media sosial juga ikut mengubah cara masyarakat memandang kesederhanaan. Jika sebelumnya media sosial banyak menampilkan gaya hidup mewah sebagai simbol keberhasilan, kini muncul pula banyak konten yang memperlihatkan kamar yang rapi, pakaian yang secukupnya, penggunaan barang dalam jangka panjang, hingga aktivitas sederhana seperti memasak dan berjalan kaki ya. Di Indonesia, sebuah penelitian juga terhadap pengguna Instagram dan TikTok dari kalangan anak muda menemukan bahwa penggunaan media sosial dan FOMO turut berkaitan dengan kecenderungan konsumsi minimalis. I like it, aku seneng dengar ini karena sebagian dari yang aku baca barusan, teman Pro 2, sudah aku jalanin sejak bertahun-tahun belakangan ya. Jadi insya Allah ada banyak orang yang mampu tapi kelihatan biasa-biasa saja dan lebih sehat untuk berkemampuan sehat, teman Pro 2. Opel Light Alert Swift, kamu lagi mendengarkan Egy Putra